0: Tunggu di sini. Lagu-lagu yang diputer enak didengerin dan ngehits habis.
1: Hits Unicom Radio.
2: Sobat Hits, kamu lagi pengen makan di resto ini?